adam mengisikar senyoro, kihap dilu sembeto imur. Lagi idang pasai WhatsApp taki kuya tu di nangu Hindi film nyumbak, sama kasih, nukon nuk tuze kicce lerim, pura ne Hindi film kicce kasa nasa, tuze kini pesece sport skin, tuze kini karma kene lengace, sama acer senyane tuze tugece, newsit nain agashmani, dilakya kiasan juzo sanasa. Suze tukuni karma chilangche, nukon nuptuk lerim, shukdache nang nuptuk lerima, yurje nuba nang, hindika juzo sanasa. Suze tukuni karma chikoloche, lungtin kang tabang norok lerimba na chasang tuyimbur. Lengye nang atata, lerim seraka na sera nakati juzo ning, desh nuptuk lerim detening, norok lerim ni suze kosa nambur. Lengye nang uttambache deshik, Lerim sera jitu suz agashibani tabang imbur lengi na nubrik suze kroni karma jihongdo da yubun lerim. Jaruka hindika jususana saa.